King Solomon na mwona Litona na mwona Litona laktata Evisi mundlo Ebrada na mwona na mwena nirijalele ya nira Lerota karsi marifika makumi jalele sana kathi kusaka Wezi masuku vele jalele ya Bakurwana bela Bidrasi mechini jalele ya La postola si yuku yuku Hambe si yuku yuku hile son jani Hei si yuku yuku Sula kata kumabu wana bakona Isi bomba kume isi dudla jalele ya Arre chote wa imana Chote wa hii Wezi masuku La postola si yuku yuku Bana bela la bachago beleka. Wina. Bucha bagu

0: Phindakambe ngazochava kubeleka ikona swona swikwembu xivuretana swika iko a hi tswalane ni xitandza hi tata misava leyiwani hamina na mina swi tsariwe kwalaha bibelini ni yo rivala ku hi le ka mani a ni ta mi byela kahle ku hoyi famba hlayaka swimanimani i ta swi kuma kahle ku ha yiko ve ri ku tswalani wa ku andza tata misava leyiwani Avera mutala kanjani mukupfukumi wodosini Alright Soko magai tsama kahle indlela leyi wana nene Jinga kala imale kambi avana litsako Jinga kala imale Leshenda ku vano bachata vele batekana bachata vele kuma ku bachatini mbolsan ringi na vanhwane ta ku kuboneni tle don't nyama tle releliso hi cina man va tlhe va ndla swilo hinkwaswo kwale va hlambanya va ikhono hi nsati wa mina loyi ni nwa mina va mina na vulaka n'wehe sweswi ni ta fana yena swi tina swi swa katsekatseka kumbe ka njhani hi ta tshama hi ri swin'we mina yena hi ta hambanisiwa vele hi hambanisiwa hi rifa mara un'wana na un'wana yi fa swaku hi nga tivi ku endleka yini ta ku hi ta fa swin'we Epeke kunga se hela na nweti kumbe xa ntinweti mbere kumbe tinharo ndlela hele kumbe kuse hayi kona randira kona aka hafu swinwe nwana nwanse huma hi bya mutswa ku hamba ni nwene ku divorce kona wiwini nwana nwanse kongoma kaka vo hovele no wota hi ku famba wa ntumba tlhela kaya kumbe xana hindela kwalomo lexi xi ndlela ku randira masiku lamawani vumi mucato ya masiku lamawani swi yi nga tiyatiyi kahle i yini kahle kahle Jelani mina loko maka kona lexi endlaku bukati bya masiku lama kumbexana micato ya masiku lamawani kumbexana ku tekana ka masiku lama swi nga ha tiyatiya straight a ka ha ri na ku tiyatiya straight i yini xivangelo xa kona hi laha mi hi byela tano ni ri ku xivangelo xa ku va matekanelo ya masiku lamawani swi ku nga ha tiya swi nga ha tiyatiya straight vukati bya koho na vuseve bya koho maseve wa koho kokwa lebyiabyo va maseve a byi fi vuseve byi sarisa sweswiya byi fana na vusivara a byi fi kambe ku fa vukati why vukati bya koho masiku lama byi nga ha tiyatiyangi kahle hi ndlela yeleyo 060-7594-2 kumbexani byi fa hi ku machaya ku veleka vhele a na vhele vukatini vuye ku a velekiwa kumbe mbirhi vhele timinetse ta koho vhele ku ngoma kahle ka uri leyi yan'we xikarhini ka vusiku vhele cinca siku mina hi la ku tiva sweswo lexi ndlaku vukati byi tsekatseka micato ya masiku lama yi ninginika ngaku rihlanga ra le nangeni ra le nambyeni ku wa kha ndleka yini i ncini xivangelo xa kona loko ku ri ku ma swi tiva hi ta swi tiva njhani sweswo phela sweswi i mikarhi liya ma 2000 masvo 060-7594-2 labo chava ku veleka a rezi mohita kumbe na lava va chava ku veleka ahe ahe hi pfukile mulamo minjhani n'wina mulamo
1: mulamo
0: n'wina na swi tiva ku a mi chava ku veleka mulamo mulamo mulamo mani hi mhala va chava ku veleka hi lava xitati kumbe i va xinuna i nga ri tumbela a ni swi tivi kahle mani i nga ri a ni swi tivi hilo
1: Yeah.
0: Ashlung, ne?
1: majaka dan satu orang lain. Kata mana satu jual?
0: A jual ni?
1: Mana satu?
0: Hebo.
1: Dokumen tak jatuh. Kau menelaku. Nada loko mana awal aku pakar aku. Ush, mulai ina saat. Apa? Maka mana mulai dengan kuku bukan juga. Kumpulnya nak loko nak pakar nak mukmundur into beleri. Anggap orang itu ina kanalan deh. Mereka mana sih mereka cuma terimaan kita kan menerima chat. Sira rando radet.
0: Oh, sih logo sih ini dah dia radet jaran.
1: Semua radet.
0: Hangi, min, arisan ni muka ni ni anamu nu, hampir junior le anamu nu, nu mana yang ada sih. Selesma kesifka sih aku nak tinggal tanya leski le masukin cint. Sunga sambani oke, pelan pelan sambani. Minimum jadi guna ina wanyan. Enak segera ko anu kumena plate. Mereka dia ni, guna su mangan lah telo lah.
1: Ah, seram macam apa? Semua kerum kerum berarti. Apa kerja kumena walk? Seram tu nama plate.
0: Asal cina siapa tahu seram tu ni. Esy lah seram tu ni.
1: Ano sayo gan? So kung magaling isyayat kita.
0: Yeah.
1: Yayat kita. Yuna.
0: Pala eh, kula kufuwa yung sasipa. Ano pala kita dahil mo ni? Ito magata ako teka na loko.
1: Kusisan.
0: Kusisan.
1: Kusisan.
0: Hema?
1: Ito kusisan na tingku.
0: Eh, susah nanti aku fail. Kau ambilin matarin yang telefon ayat.
1: Kau ambilin telefon lah. Ya, sampai lah. Malah aku ambilin sikap. Telefon aku.
0: Mara, ini mohon asyiknya tau mak kamarin apa kata beg, fela fela udah apa kata itu beg. Ah, umap fela itu apa fela rumah tu, tau umap fela fela gaya tu sama fela. Ah, sama apa?
1: Ende.
0: Nama poti amca dia ni setel.
1: Nama.
0: Terus mohon.
1: Semua semua. Wanu masuk lama. Apa pun ni, kotekan satu. Apa malah kotekan satu tiada orang jaga.
0: Eh, satu tiada orang jaga, Fir.
1: Apa pun ni, aku kotekan.
0: Sefar, ini dende kira enggak dende kang, aku tidak boleh aku bater.
1: Enggak boleh so, enggak boleh. Mawar mana kau mula bersuara kulaw? Kita nak berbuat terawat jendela itu. Kau nak bersuara? Abang dah dia lah.
0: Mereka mana mu?
1: Mereka.
0: Yang kalau mana berani hanya ini na.
1: Entah mana masa ti agak ini na.
0: Ia wujud kami.
1: Ilawa ko din ba sa kanina na tumalo kanina marando arko.
0: Sa lokuwa ko ay dundigang ike. May inang dundigang iya dundigin.
1: mbale rando
0: yena yangala chumu ka mina vhele ku na ndonde ka ngiri zwinna ngi yena ngana anga ndonde ka mina mina wa mali
1: sikoba leso ka skeme kula zwana
0: mina waye
1: I'm going to go to the hospital.
0: Yeah.
1: Wrong one about the past.
0: Morning. Mano, é um...